nazar Selo bimbing aning agai bagai bagai di tawar Hidla leila ya una afar Salah salam as-suhabibi biyambar Huwa lil khabar.